Edomet. Mejiburi ari mit nikas. Abdi yang abdi kure fono adi bola wari tu kubala kai di kontai kana tua lef kure kontai kadi fene bola kure jeli kure marko nabur hatar nabur sabis nabur bola kure batla sleman mabur la suji edi pera nikas ei pera na kari jeli laf tan kure fahat mejiburi kure ngari mit ngere kana dan pera na kari tunusia kontai suji ngere tere warna ngere kure marko dan kontai kure bori fahat bola ti suji kontai suji kontai bola kure jeli laf ti tin kure medo na kari Ena kas peron a kare hen kontri di fene kuri tiritri. No number Isaac kure fono a di poli tuwe fa arani kontri ko satar number sabis number naga deni naga di bol fahat dia kontri a di fa ko per ko di corner ka. Sweden ke hatrona corner mechuke hawana corner di fe corner Sweden nagani ayeri ini juga furtam gol kami pun di counter ya the corner agar huria counter e bondiya ka gagan na kere medu ga tibe ko fa ko le mechu nek mu huria referee ase bana se tri wanje ko mi fa ko charge ko ga fa ne bara pora adi naga ko ne sule naga di corner ere tere ga se medu aisa bodu fa tun tinusia counter di fa kuri difa kuri bolas tunisia konte boje macengeri kari konte ya amach bol betune tunisia ter tunisia difa sweden ga hatran baro hiye nat go jawne haddi ha minute kulaifa haddi ha minute kulaifa ngiro sweden tine tunisia ek Tunisia konteni mejiburi itu nak carry. Abdi fahatun mejiburi kontrol pada mejiburi mana orang pada fahat jehle af kolam data. Fenal mana furtam fajing air beritanya kuriya kolam dia. Namun semata ngoh fahat faham kolam dani. Kerik backer fahat konteni. Enam belas fahat air itu keeper. Chamak kuri fonwa di bola itu nak carry. Bodoh kuri fonwa di bola fahat mejiburi kuri fonwa di bola tuai farani konteni. Saat Sleman eri bahat Sweden konten kure fono a di bola mejiburi di fa kure nek Sweden konten kure fono a di fahat Tunisia konten bodon kure fono a di Tunisia konten bola sa kure jehda kure nga saaf ki meda sa be jehda tir te kure konten de ka ene vas kure eri kare Acori bola pun kosu. Naga di masa ekoran ikuri. Naga di bola. Fahat tu cuit ni konten. Di fah kuri. Offset. Had dia a minute kulai fah. Tindanu elanu kuri ga. Di bola control kaldiru. Acori huri offset ga. Hand number. Sorry, some defection for the phone wire. Both Kurimati Kurifonwali. Konwali Bola said a bear. Sweden content Bola Masay Kurani. Sweden Satar number. Geo Kiris, the Sultan of Bar, the Tunisia content, but then Kuriban Masay Kuribola and the team. Itu nama caring hari mati lihat dengan Sweden ke asal nombor ajar itu bola bat beri Stroud ini bola Tunisia half kita ni Tunisia konten main control pada faham jasa februari konten bola di bawah faham yang konten dia bodoh di faham of kuri penuh di bola Mahmud faham jelah faham di bawah ke Sweden ke Isaac bola sangko seri te warna ni ya batu kuri naga di bola fahat ngai konteria dia mukuri Tunisia konter di fah kuri Tunisia konter di fah kuri bola Sweden konter bola tu jeda fari mati bola ber hadiah 2 minit kulef tinggal ni jangan kuri ga Sweden konter bola tap Tunisia konter betul ni kes fahat ngai Mahmud bola tap kuri fonwa dari mati kunteri ka

ekhalange namphulu handuma kurumashai etantam matverikum ufuluma allah izna devva phava gitake gai ebahi miskitake gai hendunai havir etanga ekhalange tasbih hakia ulate

0: Mare reti lave genes te fanikas baddo kolle mihar gulale famyati aini ya. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Aini?
1: Lappa.
0: Kenang halu?
1: Rangal.
0: Saboyfi?
1: Lappa.
0: Aini, furtama suala ki kiha hisabakunto aini ame gulale vuni. Kon rashe gati uleni?
1: Hadal.
0: Hadal. Kurdu fushiga. Okay. Dengue suala ki World Cup ka support korani konti makatto. World Cup ka ini support korani konti maka konga omegi teamaka.
1: Argentina.
0: Argentina hema meyadu gadakong adime olani da. Argentina e bone ma finadatta varang ufalung e buhuringe. Sudah datte ada kode. Emma Argentina, migo tu ke kuri goye ni meni tu anunto balalum mea tu meoti. Dem meoti masek kenge? Kau masek kata kum fashane? Wahkyo wahkyo atta dani, nuni guru atta dani.
1: Guru atta.
0: Guru atta kyo meharu baak.
1: Wahaka.
0: Okay, hiyal badal wet zehma wahaka me kiyal deni. Wahaka data kiyal deni ma nime tanung aini jan jumla ing tur kol denge.
1: Lapa.
0: Muhammad ke mon matim fennani nuhan ufaverika. Sababaki miyadaki ena ge ufandos kamo vefa bappa ena varan khassa hadiya de vanikam vaudu efawati. Bappa devi kuda kuda gurai. Gura varar rangalang oluko ea khanti geng rana gengule bodukuri. E gura gege huriha imminaves varang olu. E sabun de meoti aini ke jumla. Aini me vahakyan itur kollane jumla den bunel den. Muhammad me duas feshi gengar varang ufalung huri vahakka bonefo me feshi. E Muhammad ge ufandua hawe mayo.
1: Ale, ure! Emery
0: di nama Efah Udin. Efah, korang Emery itu nama Muhammad Udin, dah. Muhammad tak mide ni, anakka. Langgarat terdah teme bunawani. Ani?
1: Apa?
0: Langgarat terdah teme bunawani. Efah, korang Emery itu nama Muhammad de.
1: Apa?
0: Emi mami jumla aga bunawak tu mii ame. Korang Emery itu nama mide ni Muhammad Emery itu nama no. Eh, madi hamain nuzi heno. Eh, mema, datta me jumla kuda ko badal ko laninge. Effo gure ya varar reiti nama Muhammad ding. Okay, tegoy. Aini?
1: Baba.
0: Eh, mera gur tegoy ta badal ko lima. Era jumla hamaj je heba inge. Ya gure karna inge, gure reiti nama bone dekato gure ke wah kadakka ichen nona no. Noni me vahak dakka gora itta. Ehen tammi vani?
1: Labba.
0: Okay, inge. Ehen vima, demme oti guruatu ga baaki akurta mihiri shaviyani laviyanya. Konga kure nagaane. Aini?
1: Laviyani.
0: Aini radio ke adu tangkola madu kolla fa datte phone wah ke dakka che demes datte ngewun radio in datte ge adu nge laviani ko masakken ehma datte bala laana laviani ka miyoti
2: fikai
3: filandue majakame
0: fikoi mi masakka tu ga wagoin handang e bhurta aini
1: Lapa.
0: Fikoi memasakka tu ke wagoin handangnya buri he?
1: Lapa.
0: Fikoi memasakka tu ke wagoin handangnya buri. Hemi ma listu mikial deninge. Mungkin bagi cakap ter nu fernane ti fahak kolam. Balindo, koka, kalendaru, slide, undo oli. Balindo, koka, kalendaru, slide, undo oli.
1: Kalendar.
0: Yagienta.
1: Lapa.
0: Mara Vishna fa jawab me deni. Kalendar we me kam jawab ragalo inge.
1: Lapa.
0: Aini. ಗುರುವತಂಗೆ ಕುಡರ್ಕೊಳಕೊಂಡ್ ವರ ಇದು ಹಾದಿಯಾಗಿ ಗಣಿಸ್ತೀಫ
4: ಹೂವ